Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Belanda pada tahap kedua tur lima negara hari ini akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten di Hague. New Delhi dan Abu Dhabi menandatangani fakta yang meningkatkan partisipasi UAE dalam candangan minyak strategis India menjadi 3

40 juta barel dan membangun cadangan gas strategis di India. Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 45 hari setelah pembicaraan di Washington. Menteri Luar Negeri BRICS menirukan tata kelola global yang demokratis dan aksi multilateral yang lebih kuat terhadap tantangan perdamaian dan iklim. India mengakhiri kejuaraan tinju Asia Under 17 dengan raihan bersejarah 2 emas dan 7 perak di Tashkent. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan kembali dukungan India terhadap navigasi yang aman dan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz dengan menekankan pentingnya hal tersebut bagi stabilitas regional serta kanan energi dan pangan global. Perdana Menteri Narendra Modi tiba di UAE kemarin pada tahap pertama tur 5 negaranya yang mencakup UAE dan Eropa. Perdana Menteri Narendra Modi bertemu Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed dengan kerjasama energi dan perdagangan bilateral menjadi agenda utama. Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah gangguan pasukan global yang terkait dengan konflik yang sedang berlangsung di Asia Barat. Di bidang energi, India's Strategic Petroleum Reserve Limited dan Abu Dhabi National Oil Company menandatangani perjanjian kerjasama strategis untuk meningkatkan partisipasi UAE dalam cadangan minyak strategis India menjadi 30 juta barel. Pengaturan pasukan LPG jangka panjang antara Indian Oil Corporation dan ADNOC juga diselesaikan. Di bidang pertahanan kedua pihak menandatangani kerangka kerja untuk kemitraan pertahanan strategis yang mencakup kolaborasi industri keamanan, maritim, pertahanan cyber dan pertukaran informasi. Investasi UAE sebesar $5 miliar Amerika Serikat ke India diumumkan setelah menyelesaikan kunjungan ke UAE. Perdana Menteri berangkat ke Belanda untuk tahap kedua turnya. Perdana Menteri Narendra Modi telah tiba di Belanda untuk tahap kedua tur 5 negaranya. Dia disambut oleh Menteri Luar Negeri Belanda Tom Bransen di bandara. Selama kunjungan dari 15-17 Mei, Perdana Menteri akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten dan menemui Yang Mulia Raja dan Ratu. Hari ini PM Modi akan berpidato di hadapan komunitas India dan bertemu si CEO perusahaan-perusahaan terkemuka Belanda. Beberapa perjanjian penting diperkirakan akan ditandatangani khususnya di bidang chip, semikonduktor dan AI, di mana Belanda berdiri sebagai pemimpin global. Dari perspektif perdagangan, Belanda adalah mitra ekonomi utama India dan tujuan ekspor terbesar ketiganya terbesar di Eropa. Setelah menyelesaikan kunjungannya ke Belanda, Perdana Menteri Narendra Modi akan melakukan perjalanan ke Gothenburg di Swedia besok pada tahap 3 tur 5 negaranya. Dia akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan mitranya dari Swedia Ulf Kristersson. Kedua Perdana Menteri juga akan berpidato di European Roundtable for Industry, Forum Pemimpin Bisnis Pan-Eropa terkemuka bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan ease of doing business dan ease of living bagi masyarakat negara. Dalam unggahan media sosial, Perdana Menteri Narendra Modi menolak laporan sebuah rumah media mengenai ses atau pajak atau biaya tambahan atas perjalanan luar negeri. Dia mengatakan laporan tersebut sepenuhnya palsu dan tidak ada sedikit pun kebenaran di dalamnya. Perdana Menteri mengatakan tidak ada pertanyaan mengenai penerapan pembatasan semacam itu terhadap perjalanan luar negeri. Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata mereka selama 45 hari setelah putaran pembicaraan lain di Washington, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Hal itu terjadi setelah 2 hari pembicaraan yang produktif dan akan diikuti oleh lebih banyak negosiasi pada 2-3 Juni, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott. Gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok militan
Hezbollah di Lebanon seharusnya berakhir pada hari Minggu. Dalam unggahan media sosial, Pegot mengatakan bahwa mereka berharap diskusi ini akan memajukan perdamaian dan lagi antara kedua negara, pengakuan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing, serta membangun keamanan sejati di sepanjang perbatasan bersama mereka. Menteri Luar Negeri BRICS telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat tata kelola global dan multilateralisme. Dalam dokumen hasil yang diadopsi pada pertemuan tersebut para menteri menirukan sistem internasional yang adil dan demokratis. Di tengah meningkatkan tantangan keamanan global dan iklim, mereka menekankan pencegahan konflik, aksi iklim dan kebebasan navigasi di Laut Merah dan Selat Bab al-Madna sesuai dengan hukum internasional. Kelompok tersebut juga meneroti kerjasama teknologi dukungan bagi startup dan UKM, sistem kesehatan global yang lebih kuat dan peningkatkan kerjasama di bawah contingent reserve arrangement. Dalam pengarahan media di New Delhi, Sekretaris Hubungan Ekonomi di Kementerian Luar Negeri, Sudhakar Dalela, mengatakan anggota BRICS dan negara mitra menghargai pertas kepemimpinan India di bawah tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Welcome Collection salah satu museum terkemuka di Inggris yang mengeksplorasi pengalaman manusia telah mengumumkan komitmen penting untuk mengembalikan apa yang diyakini sebagai koleksi manuskrip jayan terbesar di luar Asia Selatan. Pengembalian lebih dari 2.000 manuskrip yang disimpan di koleksi London selama lebih dari satu abad mengikuti dialog dan kerjasama dengan Institute of Genealogy di sini. Koleksi tersebut mencakup manuskrip bergambar abad ke-15 hingga teks unik dari abad ke-19 meliputi agama, sastra, kedokteran dan budaya dalam aksara Prakrit dan Sanskrita, Gujarati, Rajasthani dan Hindi awal. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan 11 ekstremis sayap kanan asing telah dilarang memasuki Inggris menjelang aksi protes besar yang direncanakan akhir pekan ini. Starmer menggunakan media sosial dengan video imbauan kepada masyarakat Inggris untuk berjuang demi jiwa negara karena ribuan orang diperkirakan akan berkumpul di pusat London hari ini untuk pawai anti-imigrasi dan anti-imigrasi yang diselenggarakan oleh United Kingdom. Akan ada juga aksi tandingan pro-Palestina yang bergabung dengan Stand Up to Racism di tega apa yang digambarkan polisi metropolitan sebagai operasi keamanan dan keselamatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatakan para penyelenggaranya menebarkan kebencian dan perpecahan. Sesederhana itu, pemerintah akan memblokir mereka yang datang ke Inggris yang berusaha menghasut kebencian dan kekerasan bagi siapapun yang berniat membuat kekacauan di jalanan, menintimidasi atau mengancam siapapun pada mengharapkan menghadapi kekuatan penuh hukum tambahannya. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemarkan pembicaraan mereka di Beijing sebagai bersejarah dan penting ketika Trump menyelesaikan kunjungan 3 harinya ke China kemarin. Kedua pemimpin membahas perdagangan bilateral, konflik Iran dan isu regional selama beberapa putaran pembicaraan. Xi mengatakan kedua pihak sepakat untuk mempertahankan hubungan ekonomi yang stabil, memperluas kerjasama dan memperkuat koordinasi dalam isu global. Trump menyebut kunjungan itu sangat sukses dan mengatakan dia menantikan untuk menjamu Xi di Gedung Putih. Namun tidak ada kesepakatan besar diumumkan mengenai isu-isu sensitif seperti Taiwan, ekspor tanah, jarang atau perdagangan semikonduktor. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan konferensi pers di New Delhi kemarin. Dia mengatakan tidak ada solusi militer untuk apapun yang terkait dengan Iran. Dia mengatakan Iran siap membantu meloloskan semua kapal melalui Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Iran akan menyambut peran konstruktif apa

pun oleh India. Di Nepal, Presiden Ramchandra Poldel telah melakukan perombakan portfolio dalam Dewan Menteri peranggotaan 15 orang atas rekomendasi Perdana Menteri Balendra Shah. Berdasarkan alokasi baru, Perdana Menteri Shah juga akan menangani Kementerian Pertahanan Dalam Negeri dan Sains Teknologi dan Inovasi, Menteri Keuangan Swarnim Waghel dan Menteri Luar Negeri Sisir Kanal ditempatkan masing-masing di urutan kedua dan ketiga dalam urutan prioritas. Di sini siaran luar negeri All India Radio Tengah menyampaikan warta berita. Menteri Urusan Pemuda dan Olahraga Mansukh Mandaviya memimpin pertemuan tinjauan tingkat tinggi mengenai persiapan India untuk Commonwealth Games tahun 2026 yang diadakan di Glasgow. Pertemuan tersebut meninjau pelatihan atlet, logistik, kesejahteraan, dan koordinasi antar kementerian untuk Commonwealth Games. Dia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada atlet India dan menekankan perencanaan tepat waktu, koordinasi dan persiapan yang berpusat pada atlet untuk memastikan kampanye yang sukses di Commonwealth Games tahun 2026. Serangan rudal dan drone Rusia terhadap Kyiv menewaskan setidaknya 24 orang termasuk 3 anak dan melukai 45 lainnya. Pejabat Ukraina mengatakan serangan tersebut merusak rumah, sekolah dan bangun sipil lainnya. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 675 drone dan 56 rudal, terutama menargetkan Kyiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan tersebut menunjukkan bahwa Rusia tidak serius mengakhiri perang dan menirukan respons internasional yang kuat. Tim Wushu India memberikan penampilan dominan pada Piala Dunia Sanda ke-11, memenangkan 2 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu di Macau. Atlet putri khususnya menampilkan performa luar biasa dengan mengamankan kedua medali emas dari kontingen 6 anggota tersebut. Pada kejuaraan tinju Asia Under 17 petinju muda India India mengakhiri kampanye bersejarah mereka dengan memenangkan 2 emas dan 7 perak di Tashkent, Uzbekistan kemarin. India juga meraih 8 medali perunggu dalam kategori Under 17. Dengan ini jumlah total medali yang dimenangkan oleh gabungan tim putra dan putri negara tersebut mencapai 17 dalam kategori ini. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Dis ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul Prime Minister's Visit to UAE. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Uni Emirat Arab pada tanggal 15 Mei tahun 2026. Dia bertemu dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu bilateral khususnya kerjasama energi, isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dan membahas masalah regional serta internasional. Mereka membahas cara-cara untuk memajukan kemitraan strategis komprehensif bilateral yang didukung oleh hubungan politik budaya, ekonomi dan hubungan antar masyarakat yang kuat. Mereka membahas kerjasama bilateral yang dapat diperluas lebih lanjut sehingga kedua negara dapat memperkuat keamanan energi. Diskusi juga berfokus pada perdagangan dan investasi, kesejahteraan dan kepentingan komunitas besar India di UAE sekitar 4.5 juta orang juga dibahas. Presiden UAE menyampaikan penghargaan mendalamnya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kontribusi warga India di UAE. Para profesional India memainkan peran penting dalam sektor keuangan, teknologi, medis, dan sektor penting lainnya di UAE. UAE saat ini merupakan sumber minyak mentah terbesar keempat bagi India, memenuhi hampir 11% dari total kebutuhan negara tersebut. Untuk gas alam cair, perusahaan-perusahaan India telah mengamankan perjanjian pasokan jangka panjang dengan ADNOC gas milik Abu Dhabi untuk total kumulatif 4,5 juta ton per tahun. Perhubungan platform pembayaran UPI India dengan sistem AANI milik UAE telah mengubah transaksi lintas batas bagi bisnis dan diaspora India. UAE tetap menjadi mitra dagang terbesar ketiga India dan sumber investasi asing kumulatif terbesar ketujuh selama 25 tahun terakhir, dengan total arus masuk FDI sebesar 25.19 miliar dolar Amerika Serikat. Perdagangan barang bilateral telah melampaui 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya, mencapai 101.25 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 tahun 2026 selama kunjungan Presiden UAE ke India pada Januari tahun 2026, kedua pihak berkomitmen untuk mengadakan perdagangan bilateral menjadi 200 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2032. Sistem penyelesaian mata uang lokal LCS antar India dan UAE telah diterapkan, memungkinkan perdagangan bilateral dan remitansi diselesaikan dalam INR dan AED, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar dan biaya transaksi. Menteri Negara untuk Kerjasama Internasional UAE, Nona Rim Al-Hasmi, mengatakan UAE menyambut kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi dengan penuh antusiasme. Dia menggambarkan Perdana Menteri sebagai tokoh penting persahabatan, kemitraan jangka panjang, dan harta sejati bagi pemimpin dan rakyat UAE. Perdana Menteri Narendra Modi telah mengunjungi UAE 7 kali sejak

Sejak menjabat pada tahun 2014 dan Sheikh Mohammed telah mengunjungi India 5 kali. Melalui gejolak saat ini, UAE tetap menjadi salah satu mitra energi paling dapat diandalkan bagi India dan terus demikian. Dengan adanya perjanjian pasokan jangka panjang keamanan energi, India telah diperkuat dalam sebuah gestur khusus. Jet tempur F-16 Angkatan Udara UAE menggal pesawat Perdana Menteri Narendra Modi saat memasuki wilayah udara negara tersebut. Setibanya di Bandara International Abu Dhabi, Perdana Menteri Narendra Modi disambut oleh Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dia diberikan sambutan tradisional dan diberikan Guard of Honor. Anggota diaspora India di UAE hadir dalam jumlah besar dan menyambutnya dengan musik tradisional dan nyanyian. Perdana Menteri dengan keras mengecam penargetkan terhadap UAE dalam konflik yang sedang berlangsung selama pidatonya di Abu Dhabi. Dalam pembicaraan tingkat delegasi dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri Narendra Modi mengamati, "Saya terus berbicara dengan Anda melalui telepon, tetapi saya sangat ingin bertemu dengan Anda secara langsung." Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, "India berdiri bahu-membahu dengan UAE dalam setiap situasi dan akan terus melakukannya di masa depan." Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Emirates karena telah memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga India di negara tersebut selama Perang Asia Barat. India selalu memberikan prioritas pada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan masalah. Prioritas terbesar kami adalah menjaga kawasan tetap bebas, terbuka, dan aman. Dalam upaya ini, kepatuhan terhadap hukum internasional sangat penting, ujar Perdana Menteri Narendra Modi. Presiden UAE berterima kasih kepada Perdana Menteri atas dukungan kemanusiaan India. 2 MOU penting di bidang LPG dan cadangan minyak strategis ditandatangani selama kunjungan tersebut. Ini merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri sejak dimulainya konflik pada tanggal 28 Februari tahun 2026. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi kedua pemimpin untuk melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai situasi yang berlaku dan bagaimana kedua negara dapat bekerja sama. Kedua pemimpin merupakan arsitek besar dari sebuah kemitraan yang selama dekade terakhir telah berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kunjungan Perdana Menteri akan membantu memperkuat hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan antara kedua negara. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Kashmir.

Saudara-saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara-saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email, harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi Bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.